0: เริ่มต้นที่ภารกิจแรกคุณต้องตื่นแต่เช้าในวันพรุ่งนี้แล้วไปที่โรงเรียน SMA Negeri 81จาการ์ตาคุณจะต้องไปที่ห้อง115เพื่อพบคุณมูฟิกเขาจะเป็นครูสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียให้กับคุณ
1: You are a new student.
2: Oh, okay. Yeah, welcome to my class. And students, welcome to our new students. Yeah.
3: Could you please introduce yourself to students?
1: My name is Phan Sang. I am a teacher in Thailand.
4: My name is Apinya. I am an actress in Thailand.
1: Your language, your Bahasa language.
2: I want to ask my student to tell about the how Bahasa history of Bahasa. Okay, Radit, would you please come forward?
5: So Indonesia started using Bahasa as our national language. Still in the Netherlands region and so on and so forth. The Indonesia will use Bahasa as our national language as a form and to rise the feeling of unity between the Indonesian people.
2: Okay. Dan salam itu kalau pagi hari kita akan mengucapkan
6: selamat pagi.
2: Apa?
6: Selamat pagi.
2: Iya. Selamat pagi. Tulisannya seperti ini. Bisa?
1: Selamat pagi.
2: Gi.
1: Gi.
2: Gi.
1: Gi.
2: Jadi kalau bahasa Indonesia itu ada a.Kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan apa Radit?
7: A.
2: A. In English. In bahasa?
6: A.
2: A. In English.
6: B.
2: B. In bahasa?
6: B.
2: B. B. Ya. In English.
6: G.
2: In bahasa?
6: G.
2: G. G. Jadi kalau menyebut ini menjadi...Selamat
6: pagi.
2: Selamat. Can you repeat?
1: Selamat pagi.
2: Kamu bisa ulang. Can you repeat?
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, selamat siang. Kalau dalam bahasa Inggris,
6: good afternoon.
2: Selamat siang.
6: Siang.
2: Iya.Oke, ya. What's your name?
8: Siapa?
2: And what is the meaning of your name?
8: It's a name of flower.
2: Flower. What kind of flower?
8: Yeah.
2: Hmm. You know? Di Indonesia, your name meaning is kembang sepatu.
8: Kembang sepatu.
2: Kembang sepatu. Kembang. Kembang means is flower.
8: Ya.
2: Sepatu is shoes. Kembang sepatu. But I wanna call you just flowers. Ya baik ya. Satu lagi ya. Nama silakan dituliskan.
9: My name is.
2: Coba di.Eja dalam bahasa Indonesia, sebutkan dalam bahasa Indonesia Saiparn.
6: Saiparn.
2: That's correct.
9: You must
2: long. Oh, long. Oh, Saiparn. Saiparn.
10: And what does that mean?
9: It's here, my left.
2: Oh.
9: Not Thai. My name is.
2: Oh, benangnya. Betanya.
9: Pita.
2: Pita.

0: bisa diulang dari awal, Kevin? From the top.
1: Satu. Dua. Tiga. Empat.
0: Asik. Ada empat.
1: Lima.
0: Kita kayaknya dapet yang susah-susah ini.
1: Enam.
0: Oke.
1: Tujuh. Delapan.
0: Oke, kembang.
1: Sembilan.
0: Dan pita terakhir.
1: Sepuluh.
0: Baik, ada yang ingin kembang dan pita tanyakan?
2: Oke, okay. I wanna know the sentence is how much?
3: How much?
2: Yeah, how much?
0: Mau belanja rupanya ya. How much? Iya. Gimana Radit?
4: Apa? Berapa?
0: Berapa? You wanna buy something at the market? Then you must call berapa harganya? Oke. Berapa harganya? Harganya. Ular melingkar di atas pagar muter-muter, Pak. Harganya.
1: Harganya.
0: Oke. Ya, jadi kalau ditanya berapa harganya itu kalau mau membeli ya. Oh, you just say berapa?
1: Berapa?
0: Ya. Yeah. Something you want to ask me?
1: Ya. Yeah.
0: Yeah.
1: Can you discount?
0: Boleh kurang.
5: If the seller is male, is man,
0: you can call him Mas.
1: Mas.
0: Or
6: Abah.
0: Or
6: Abah.
0: Or Bang.
1: Bang is saving time.
0: Dah, saving time. Okay, Bang. Boleh kurang, Bang?
1: Bang.
0: Okay. Yeah, it's woman. Yeah, you can say Mbak.
1: Mbak.
0: Mbak. Mbak.
1: Mbak.
0: Mbak. Jadi boleh kurang, Mbak? Ya, boleh kurang, Mbak.
7: One question for you. Apa yang menarik dari Indonesia?
5: What's interesting about Indonesia?